0: Perquè te clatges conil, ut li rajó, ma carro sohi. Ma le papon salit a un cabal.
1: Yalal beh quash na lek, nas esa is cholish na stupa. Habanan yalal beh hinka nas taus na lek, nas tertanal is na stupa. Proverbios 15:20.
0: Panak chokrela puntesipal atines sa il cholehil 104.5 FM, la hunkapan, ha ajo al lo.